ona tatara na yanna ulinara nakana ana chugari na man puja mungna china nok dongna na na puja mungna wan man puja mungna bol kun na puja mungna na puja mungna aku sambashi na patwa tang tetna raraskini nimbun rararmini nimbo gongu changri kis gongana kasikudur sikur pungana ayo ijung pungruwa pangni changna makamdi smashina ni tujayanna ibewakta kiracha raraskini buno rararmini bo ugang nokmasha bendol raja sha mukmi gam sal tui